kiamat. Itu urusannya urusan ku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Renceng syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak

dan jemari. Kembali mengabis ganas, momen dan gombalin. Si cantik rima ku jinakan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri, percaya diri mengiring, ku pegang kendali. Begitu banyak tercecer, aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia geger. Jangan kesembaran pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Aku karir minggir sana bikin video galau. Ya omble esin

driver oplosan sampai kau berbusa. Lalu jebloskan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet, Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token, toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumisku kaya gogor. Gudang sanin, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita sebelum kaya dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri, 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor abit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencet tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hei persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kaya di gelasnya paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kaya lembut-lembut, kaya jemur merindu. Suka tentu, kasih model instana toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, para minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering.

0: perjuangan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.